0: Radio.
1: Oh.
0: Mbeta mntia de manya. Nyama fana tokwide kini vyo zokwetia de manye. Nyama fana zokwide. Na zova zo nebinya fa ne tova kwa ton lenya fa fare.